nyana vanongoda kumusati nyimba ahlangana nevanasha mabhasa wadibana kunyika netai kutandombengala

Lodo, Lodo, Kecheke, Kecheke, Kecheke, Ke, Ipano Bachombe, Kone Hongatalwa, Kecheke.

kwetu sangvatsakisa vathu vamafuhi tikambembu ya 17 rakumbidzo itorezi 47 minuti iwata kuna wandima yathu ya uhashi kamina vava ya nyasi mwengiseti hitili ni ndima ya mabulu mahungu tindima tohambarambana kadita mudada nyasi mwengiseti mingava mipanga la tongu ngani Pedro Paruki na tembisa titakumangwa ni utaona simula kambi wako mwako kamitumio hasha radi msabiki sala kawa mkama ni watumisani kulotivaldimi ila ajichangana chao chao.